0: wakanaka vafurukire vandirikana varadhi Mosambiki nyamasi ndichona kamuchipowa sachosumana kana chipowa sachovhiki kupinda kunjeko jino kwana kuita makumaviri nasere omwechi uno wachikomeyana gore zviri zviviri makumaviri nandandatu taza kuverenga masokwedo makuru umuno muprovincia yosofala musoro oamwe mambo oino provinsi ya yosofala vanoita chivaringo kana vanopekeja chivaringo chakadakaja mukati mumutambo kamwe wakaizwa kuvira mudistritu yokaya mutambo wenga utsi dhorobha lokuxitonga loka lopano papera muno musofala ndirona kamu riri kuzvinasirira mukati mukuhurija sulu kana kupinginijira kongozi kamu jinozova jichivoneka ngondava jo matongonda mvura ari kuzali agano amwe ndiona kamu anoita masokodo makuru omuno musofala ngondimi iyo chindau kuverengwa nekuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumuchini chombepo munova na George Paros. Kufunungura kwa masoko makuru muno msofala ngondimi yochindau tananga kuti vamambo voino provincia yosofala ndivona kamwe vanoita chivaringo chakanaka mukati mumpikizano kana mutambo wakaizwa o chichete mutambo kamu unozwi utsi kuvira mudistritu yokaya soko iri rakuza chiswa na Jose Manuel
1: gurumambo romuno mprovinsi ya sofala Valorenzo Ferreira Bulha ndivona vapekeja chivalingo chokudakaja shikurani maningi mudistritu lokaya kumupiririro kwa ino provinsi ya sofala ngosaka yomutambo omumbo jochichete jinazina utsi Governador omuno provinsi ya Sofala vaivireketa ngomusabudu uko nayo kaya povabeula mupikizano uwale vachiti utsi imutambo jimweni jakavira kaleko kamatike majiteguru no majembia vaijitamba nyamasi ulwale pano majarha no mapunda vandikana kupindirira vachijija nokuziva ngoti mangwanepo vakuzojijisawo kuna vamweni izvo zvinotatija kuti ndemejo no magaliro oino nyika ya Musambiki nga awo Muntu ashikana mutambo, ashikana muserepete, asipi muntu, ngokuti wese wakabakwa mwino nyika, anayo stohwa yake nombirikira yake. Zvinodika, uti mutambo mkuru wane maningi,

santoko okukwana piulu mako mawiri piambondo na smartphone masimana osene sipepi pio katayu una mabonu panzizi mpaka mbondo madzana mashanu nsiku zosene tiliwone tangwe tsitaira ndoko tinyani chizungulamanje chosene cha Vodacom pashtiri tsitaira ndoko tinyani

Rakadi mpurukiri tazwa nema msasa kwa imba ka marahura chiu niso maraire wakuzimba Zimbabwe. Vachiti rakadi nema msasa imumbu vatipa kudarika mtananga. Tishitoti imwimu mruku tipurukiri la mbanja mruku vakundawe ya mshando kuru kuenda kanyi. Fambanyi nuba sopo wesepo. Rakadi mangwa nani mapurisa o anuvunirira ngo mutemu jumushitaka. Kukunga ni jana no mapulisa o mudrobro kustungira robera azwani kachita dendo rukuda kuti vaseche seche vanofamba no mdududu dangani wanao mapaso no kuti avana dangani vano simira zigoko zoku vikira msoro ukawepo no kuti avana vano simira nzakade inghanju joku ngani kilangonhambo no kuti avana no mapaso wa vato nao no kuti avana waruka mkudarita zwa masoko otaverenga panguva jaita murongo muna no museswa gumi kana no gumi no museswa taziva kuti zana no makuma tatu mutengoni tazana no makuma tatu omududu zana no makuma tatu omududu ndijo nzakadi ja sumba mumangwa nani ozora nyamaserino vaenga vali pamasamba po tabavona mbanja taivia mukati mulino doroba vaenga pamasamba vamwini nzakadi vaenga vakaima pa casa dos bicos ngodivi romkono boswe ku infrastrukturas verdes vachi secha secha mdududu vachi sunga jia jokuti veno vajo venga vashikazivi kukwana chukade tinga shora hedu kuti mapurisa mazuvano varukuva vashinesa vantu vana mdududu aiwa mpurukiri kufamba kamu no mdududu wakasimira shigoko zvinoponesa ngokuti pangatozotoka paitika ngozi iwewe uenda kowa ukagodo jegepo dimba siria rinozo kuvikira auzupwa nyiki msoro ngari jimweni kamu ukasimira nkanji yokunganikira ngonhambo mundu alikuva ngosure kwako kazinji chosiku anoona kuti aiwa anaendaro wo imundu alipa mdududu zvinobesa kuzoti kamu musambo kupakija kuri kupindirija mtengo zvinoita kuti paka tuka paitika ngozi imwe chiriro chakona ai shikuruwane maningi ngokuti apatamiki mundu mumwe apatamiki vaviri ngari chimwe ndinoona mdududu wakapakija vantu vatatu na nyakubata mpindi waita varongo muna waruka mukazotenguka moa mopwanyika msoro zviro zvingana zvinooneka muzimungana chinogara pachiriro imuzi murongo muna waro rufu hurongo muna unotkisa mpurukiri azviti kona kamo pakanyohwa papaso katingepo mdududu ivona vanonanga mdududu uwaro unopakija muntu umwe basi iwewe nyakubata mpini no mumwe sure zvatokwana ngokuti ukatopakija vokudea iwe unobata rompino unotokwanisa kusika kuhoya hoya marindi waro vakawanda unokwanisa kuhoya hoya zvinonesa ngokuti vantu vanoremera sure kuzoti iwe unokwedera unoenda kogara pabazi rudihwa ya mafuta inangwa ya tanki munhu kaenda kogara patangi kunanga kuti unobata ushoni mpini au bati ushoni ukandopema padoko basi sejemuke pakata mwese pasi chionanyi vantu vavakanyi vakapera kusimira vantu vavakanyi vapera kuzora mafuta vamweni kamu vapera kudira nojitisa chijino nangwari vaenda kotora nkanji yavo yoshoni kamari mbeki uguma mushitaka kakaenda kwa wapasi mabukuta mburi kunanga kuti zvinoreremeja zvireremeje waratongo purukira nyenyu munhu vhuru musare mududu tinoziva kuti muri kushandira mare ukapakija munhu mumwe kanga ija uzoiwa ni mare yekuda kutenga mafuta oparafino muri kana kurangarira kuti imwe vamuno pakijari ava imaji baba imaji mai vasiya vana kumuzi waro vozotezimuka mushitakemo kakenda kokuvazika kuti urapwe unopera mwedzi mungana dangani wapwanyika pondo mwedzi mungana kuti pondo riwane kurungama zvinonesa muri kurangarira zvitori nani hako kutowana padoko wawana chereni wawana suspeni nako kuchiripika mu kutora vantu vakawanda pakazoitike pongozi auruzi iwe basi unoruzisa uno vamweni kuveni iwe basa rako ngorokuda kuti uwane kupona iwe kutsvaka kupona vamweni vanopakira mududu vakutsvaka vakupona warukado ukawa mushitaka venda kokuvazika uri kuvachongorera ngatirangarire nyi zvakadi ngatibesane kuno mpurukiri chiri kuita murongo muna makuma galoti chiri kuita shano makuma murongo muna museswa no museswa munomwe dzaseti yora zve 47 minutos radio ikudeya chinompekeja mumbo tinompekeja masoko nomaziviso pomwe nokutopangira nako zvidi kunanga kuti tinoziva ro maningi ndiso aiwa kutobesana kuti zvikashata wenga zvitonangwe kuitira kuti zviro zviwane kurungama zvakanaka panguva ino takuya nokuimba ka Felizardo da Costa achiti sonho real.

0: soko
1: on provincia josofa la manika pomo no inyambani
2: siku wakanaka kumurumwese imku masoko parino zuwa aru inyamas heo msiru wacho unozo za uhwa mangwana muno mu provincia yu nyambani amjuro kana kuti fafanya yokuperekwa kumvuti no chinuguru rokupeja hugevenga mamuz mambaruche inozo otungamirihwa mpa jwangisive na kuri komandanti general uma polícia o mambo o mu distrito do Beira província Sofala ngorkonika uchizvirongerera no chineguruwa kupinga zvese zviya zvinozomuswa ngopa matongonda omvura ari kusederare epuka chuvoza mu província Manica achegrita ichakaimisiwa kupinga mapope mumbuto jobabasa chirikuvangisira mpango yakarongeka akuna avashande no chineguruwa kuda kupinga mapope uwari imsoro masoko kwape arungutwa pomwe ari kuzakovere mwandini arvindo masink kumuchijombepo kuna Luis Batista tichiti mashirenyi ngonjira jakanaka pauno mkuu atinoti wananyi masoko makuru o provinsi juwari jontatu inyambane Sofala pamwepo nomanika mu provinsi yo inyambane pedopo zuru zvirongomuna zvovandu vashihwaja ngondwaji joku siana siana vakava vashibudira mukati mufafanya yo hurapi ya yakava ishitika muno mu provinsi yo inyambane ngopa kucherekejehwa kozuva ro masocha 25 de setembro apa mtengo uwari mazana matatu ngo veya vatenda vakawanika vashizwa operasaun no chini guru roko urapa ntenda iyo pus pamwepo no jimweni ntenda jakadaroko jinofambirana no kupindirira kukuhiwa kumunyo zvinozoya sal now iyo dadu fafanya iwari ngo iya nzvakadi yakavaishitika kuna nyumba johome jo shikuki masinga panda jangamo zavala pamwepo no panyumba huru yo home yo mudoroba ro inyambane Mauro Gilovisa na kuri mutungamiriri wechikwata acho majisa chiremba na kuri masocha akavashwanika pakati pobasa iriwari vareva kuti fafanya yafamba ngumpanda mahwe kuchioneka kuti variyo vazinji vandu vari kuvetera kuurapwa Humambo wadorobo kustongere rosusu ndenga mu provincia yo Manica wabatisa pedo po 2,400,000 metikais mukati mokuwa kwa kubazare rinza gururu pa bairo muzoroya na kuri bazare rakabarishu kwa nguhu hakuna viki rakirira va Manuel Sumila na kuri mtunga miriri humambo wadorobo kustongere rosusu ndenga vareva kuti bazare iluwari la vakwari rinozo zisa rubudiriro pa mtundu pa mwepo no kupa matengesero akanaka kuna vatengesi vopa village rosusundenga va Manuel Sumila vanyengeja vashiti ngopa mtengo ovatengesi kunozowanikavo kusvipira kwavo mukati mokuripira shango no chiniguru rokuti kupindirire kushivakwa amwene mabasa vatungamiriri vodhorobo rokutongera rogaro inyambane ngo varikwanika vashitsvaka mazano okuti vararame kana vatengesi vabudirire mukati mokuripira shango rimwe kogwancha rekutevedzwa ngo humambo dhorobo rokutongera rogaro inyambane ikunyorera vese veya vanowanika vashiita basa rohutengesi nochiniguru rokunyengejera mutengo woshango jinoripihwa mudhorobha roinyambane mukati morino gore kuri kurehwa kuti kunozo ripihwa shango mari inopindirija 60 milioni jomitikash kaveta dakara pa mweji uno washikumiana kwa kwanisika basi kuripihwa shango mari inopindirija 33 milioni jomitikash imare ya irikwanika shibudirira ngopa basa rokutengesa kupekejwa ko lisensa jo kutengesa pamwepo no kuuza uhwa ko oduati izwaro akuna veya vanodakalira kubatisa mavu vapurukiri aya ngenga masoko makuru kuna provinsi ya Joinyamba.

0: mabatu kwe zishina mpangiro kuzi mbati dero basi azvina shiro shundika na chini mpangiro
1: kuleva kuti ngoma kune wewe asikunyangula vantu
0: nada
1: nuse mkana mstaka kwapi kwapi wewe unyangula unyangula vantu asizona ngoma mpangiro
0: ngoma tengi kuwa ngoma inopangira
1: inopangira
0: ya kunduti hako ti wazwa batu kwero kati ha nada
1: ngoma
0: kamari kaisona kamari
1: kati kati ama piano
0: ndisona kamari kati roda ama piano kati tengi kuimba ziro sinopangira maona Sude kuimba ziro, sinopangira.
1: Kaveta nguwa mtetembe, ungavula kamu kwa mshape, ungagudama na yena kukuimba. Ndananga munyika, munyika edu Mosambiki. Shakaneswa, muno msofala. Atidi nyika jontabu, nodava tetembe vedu, nduka na kamu kusimpa vedu.
0: Ndisona. Ya, muno msofala.
1: Ashibasi msofala, muno mnyika edu Mosambiki, watetembe waka wanda. Nguwapi, ndiri kuda mumu basi, mumu nguwananga kuti mshakade, ndaka mbona mtetembe uwa, ndaka aso nguma yake, ndiri pa muzi, ndaka gala, ndiri pa shupango changu. Mumbo wake mshakade, ndiri mpweja msoji. Mtetembe almede, katendeni, kukuti nguwaja konji kukuma kama, katendeni, katendeni. Mumu basi, ziri kuneshwa vavidi.
0: Ya, munomu, munomu noemba. Mabaye.
1: Mabaye.
0: Mabaye.
1: Ngeni mabaye?
0: Ya, Andi nguma jake jimwe ni tabe jino jiro pangira.
1: Kavete kuti mavonero yako nchakadi mabaye anemba mumbo jino pangira.
0: Ya, anemba mumbo jino pangira mabaye.
1: Nchakadi ukukoka kuti izayati imbetesu, unotenda?
0: Ndinotenda.
1: Unotenda kama?
0: Atendi kuto mchumbama ni ingiti nipo imbona
1: ino. Kumpirai, ngukuti vasicho kukupurukira.
0: Ndisoda. Ndiru kumpira maningi, ndiru kuda maningi, nipo ita umeshi musika mwena yena mabaye. Ndi maningi faya ke maningi.
1: Ati machuche.
0: Machuche.
1: Nizona.
0: Ya, ndiru kumpira maningi, nipo imbona ino musika umwe. Ya, maishi. Nukosharingi, ana musika jino ofenderi, vandise shunita...
1: Nimba shiro shino itika.
0: Ya, shiro dika ana, mwembe tinga imbe ngoma, shiro shino itika.
1: Disona.
0: Maona.
1: Disona.
0: Agora, nangu imba ngoma jikutuka vandu, jiku ofenderi vandu, agora, ashidakaji.
1: Shunanesa.
0: Majuno, ashidakaji.
1: Mpurikiri wangu kama unudika uraju Mosambiki, shunda nanga kuti usiku huno, ndakoka apa mtetemba nozwi Almeida, kuvira mutundu okashisingwana, mudistritu kabuji muno mprovinsi ya Sofala, wananga kuti waza muno ngundava jo mpikizano unosu kuimba Sofala. Samsambipo kama mta kubuya ngundava ngundevo jo mpikizano wali ukuimba muno msofala. Zino, ngati zini njoka mwenu mumbo, po mtetembo takoka anozwi Almeida.